0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sehudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata. Semangat gotong royong serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Mercury Surabaya, informatif, inspiratif.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.

0: news on the spot.
1: Gaya hidup masyarakat Surabaya pada Juli 2026 tercatat mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Surabaya mencatat inflasi tahunan mencapai 3,45% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,43. Kenaikan harga masih terjadi pada sejumlah kebutuhan sehari-hari warga, diantaranya beras, daging sapi, minyak goreng, makanan siap saji, hingga produk tembakau. Selain itu, biaya transportasi, layanan kesehatan, dan kebutuhan perawatan pribadi juga ikut mendorong inflasi. Dari kelompok pengeluaran, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan mencapai 8,82%, sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan tertinggi hingga 10,05%. Meski demikian, BPS mencatat kabar baik. Secara bulanan, Surabaya mengalami deflasi 0,22% pada Juli 2026. Penurunan harga terjadi pada sejumlah komoditas seperti bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, minyak goreng, dan tomat. Secara kumulatif, inflasi Surabaya sejak Januari hingga Juli 2026 tercatat sebesar 1,95%. Kondisi ini menunjukkan masyarakat masih menghadapi kenaikan biaya hidup, meski beberapa harga kebutuhan pokok mulai mengalami penurunan. News on the spot.

Sahabat pepaya merupakan buah yang kaya khasiat kesehatan. Apa saja penyakit yang bisa diatasi dengan pepaya? Ya sahabat, daging orange buah pepaya menghadirkan rasa yang manis dan menyegarkan. Teksturnya yang lembut dan mudah hancur pun ramah bagi setiap orang. Dengan semua itu sahabat, tak heran jika pepaya jadi salah satu buah favorit banyak orang. Selain karena rasa dan teksturnya, pepaya juga dikenal akan manfaat kesehatannya. Pepaya buah tinggi kandungan vitamin C yang berkontribusi dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, masih banyak manfaat lain dari makan pepaya yang Anda bisa dapatkan, sahabat. Berbagai nutrisi yang ada dalam pepaya, sahabat, juga dipercaya bisa membantu mengatasi berbagai penyakit. Apa saja itu? Yang pertama adalah kanker. Penyakit pertama yang bisa diatasi dengan pepaya adalah kanker. Pepaya mungkin tak benar-benar menyembuhkan, tapi setidaknya bisa membantu memperlambat pertumbuhan sel kanker, sahabat. Khasiat ini didapat karena kandungan likopen yang ditemukan dalam pepaya. Likopen merupakan senyawa antioksidan yang memiliki khasiat melawan sel kanker. Mengutip Health, likopen dapat memperlambat pertumbuhan tumor. Sebuah penelitian bahkan menemukan likopen berperan dalam mengatasi kanker prostat. Kedua, sahabat, penyakit pencernaan. Pepaya mengandung banyak serat hingga dapat melancarkan pencernaan. Asupan serat tambahan membantu mengatasi wasir dan penyakit divertikular. Pepaya, sahabat, juga dipercaya bisa mengatasi flu dan penyakit infeksi lainnya. Vitamin C dalam pepaya ditemukan dapat mendorong sistem kekebalan tubuh. Hal ini diperlukan untuk melawan berbagai penyakit infeksi seperti flu. Sahabat, itu dulu informasi nutrisi yang ada dalam pepaya yang dipercaya bisa membantu mengatasi berbagai penyakit seperti kanker, penyakit pencernaan, dan flu, serta penyakit infeksi lainnya. 4 manfaat lainnya akan saya sampaikan lagi nanti setelah yang satu ini.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hendik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.

Sahabat, informasi berikutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nutrisi yang ada dalam pepaya yang bisa dipercaya membantu mengatasi berbagai penyakit. Yang keempat adalah degenerasi makula. Beberapa senyawa yang terdapat dalam pepaya, sahabat, membantu mengatasi stres oksidatif pada penyakit mata terkait usia seperti degenerasi makula. Melansir Medical News Today, likopen mengambil peran dalam hal tersebut. Likopen sahabat membantu melindungi epitel pigmen retina dari peradangan dan stres oksidatif. Kelima sahabat, penyakit yang dipercaya bisa diatasi dengan mengkonsumsi pepaya adalah asma. Senyawa antioksidan, serat dan vitamin D yang ada di dalam pepaya bisa membantu mencegah perburukan asma. Nutrisi ini sahabat membantu fungsi sistem kekebalan tubuh berjalan normal yang biasanya bereaksi berlebihan pada penderita asma. Berikutnya adalah diabetes. Penelitian menunjukkan asupan serat tinggi pada penderita diabetes tipe 1 dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Sementara pada penderita diabetes tipe 2, studi menemukan asupan serat membantu kadar gula darah, lipid, dan insulin yang lebih stabil. Penyakit yang bisa diatasi dengan pepaya lainnya adalah sekelompok masalah kardiovaskular. Hal ini sahabat didapat berkat kandungan antioksidan yang ditemukan dalam buah pepaya. Serat dalam pepaya juga ditemukan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol yang jadi salah satu faktor resiko penyakit jantung. Selain itu, kandungan tinggi kalium pada pepaya juga disebut bermanfaat pada mereka yang memiliki tekanan darah tinggi. Nah sahabat, banyaknya manfaat pada pepaya, Anda bisa memasukkan buah yang satu ini dalam konsumsi buah harian Anda, sahabat.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Belum makan kalau belum makan nasi. Siapa yang punya mindset kayak gini? Bilang belum makan, padahal udah makan mie ayam 2 porsi. Jangan-jangan sahabat juga ya? Mindset ini sangat lekat di masyarakat Indonesia karena nasi dianggap sebagai makanan pokok yang wajib dikonsumsi setiap harinya. Mindset ini ada sejarahnya juga loh. Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, 8,6%-nya menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Bahkan pada 2021, Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, yakni sebanyak 97,6 kg per kapita. Tapi sebenarnya, Anda tidak harus makan nasi untuk memenuhi karbohidrat harian. Sahabat bisa menggantinya dengan jenis karbohidrat yang lebih kompleks, seperti roti, singkong, kentang, dan juga jagung. Malah, makan nasi yang berlebihan bisa berbahaya juga loh sahabat, karena akan mempengaruhi kadar gula dalam darah. Gimana sahabat? Masih mau makan pakai nasi atau ganti dengan yang lain? Yuk mulai pola hidup sehat yang baru. Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

Sahabat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan agar menyempatkan waktu untuk berolahraga minimal 30 menit sampai 1 jam setiap harinya. Melalui sebuah unggahan video di akun Instagram pribadinya, Menkes menyampaikan pesan tentang pentingnya meluangkan waktu sejenak untuk lari dari kenyataan agar tidak terlalu stres karena pekerjaan. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyarankan untuk melakukan olahraga dengan waktu 30 menit hingga 1 jam, setidaknya sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sementara sahabat, menurut WebMD, olahraga memiliki manfaat bagi kesehatan mental. Ketika berolahraga, tubuh memproduksi endorfin, yaitu bahan kimia yang bisa membuat seseorang merasa lebih bahagia dan nyaman. Endorfin membantu mengurangi rasa sakit dan meningkatkan perasaan senang, sehingga dapat menjadi alat efektif dalam mengatasi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Olahraga yang teratur sahabat memiliki beberapa manfaat menguntungkan bagi tubuh, seperti dapat meningkatkan fungsi jantung secara keseluruhan, meningkatkan kapasitas paru-paru, memungkinkan paru-paru mengirimkan lebih banyak oksigen ke dalam darah, dan meningkatkan fungsi metabolisme tubuh secara keseluruhan. Untuk itu, sahabat, Menkes kembali menyarankan meluangkan waktu selama 30 menit sampai 1 jam untuk berolahraga dan dilakukan selama 5 kali dalam seminggu. Lebih lanjut, sahabat, olahraga santai dan mudah dilakukan antara lain adalah berjalan kaki, jogging, berenang, dan juga bersepeda, sahabat.

Akhir pekan jadi lebih nyaman bersama Healthy Life. Menghadirkan informasi seputar kesehatan untuk temani weekend Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sehudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata. Semangat gotong royong serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Merkuri Surabaya, informatif, inspiratif.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 16 Agustus 1945 dalam peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta diculik oleh para tokoh pemuda termasuk Chairul Saleh ke Rengas Dengklok pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian berangkat ke Jakarta bertemu Jenderal Yamamoto dan malam harinya berkumpul di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. 16 Agustus 1962, siaran pertama TVRI di Jakarta. Tanggal yang sama, 1972, bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD mulai diberlakukan. 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda melalui Menteri Luar Negeri Bernard Bot mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
0: Moment on this day.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

96 FM Mercury, sahabat merayakan HUT RI yang ke-81, rumah dan lingkungan mulai dihiasi lampu merah putih. Acara dan lomba juga semakin ramai, lengkap dengan sound system dan berbagai peralatan listrik. Tapi ingat, jangan sampai semangat merayakan kemerdekaan justru menimbulkan bahaya kelistrikan. Pastikan kabel, stop kontak, dan instalasi listrik dalam kondisi aman, sahabat. Hindari penggunaan kabel yang rusak atau sambungan listrik yang berlebihan. Kalau menemukan kabel listrik putus, tiang listrik miring, atau kondisi yang berpotensi membahayakan, jangan disentuh dan jangan didekati. Segera laporkan kepada PLN. Manfaatkan juga PLN Mobile untuk mendapatkan berbagai layanan PLN dan melaporkan gangguan dengan lebih mudah. Rayakan kemerdekaan dengan meriah, tapi tetap utamakan keselamatan. Listrik aman, hari kemerdekaan nyaman.

Sahabat informatif inspiratif, generasi milenial yang lahir dari 1981 sampai 1996 mengalami penurunan kesehatan yang lebih cepat dibandingkan dengan orang tuanya seiring bertambahnya usia. Kondisi ini diungkapkan dari studi Cross Blue Shield di Amerika Serikat pada 2020. Data menunjukkan sahabat adanya penurunan pada kesehatan fisik yang terlihat pada kondisi seperti hipertensi dan kolesterol. Selain itu dari sisi kesehatan mental seperti kasus depresi dan gangguan kecemasan juga menunjukkan ada penurunan. Para ahli berpendapat kondisi ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat tapi juga terjadi di Asia. Profesor Kedokteran Geriatri di Asan Medical Center, Seoul, Korea Selatan, Jung Hae-won mengatakan, generasi muda akan menjadi generasi pertama yang menua lebih cepat dibandingkan dengan orang tua mereka. Orang-orang yang berusia 30-an dan 40 tahunan rentan terhadap penyakit terkait usia yang biasanya dialami oleh orang-orang berusia 50-an dan 60-an tahun. Ini berarti terangjung mereka mempunyai resiko lebih besar terhadap kondisi kronis jangka panjang seperti obesitas, diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Jung mengungkap ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Misalnya, seperti konsumsi makanan olahan berlebih, makanan dengan tambahan gula, ketidakaktifan fisik, stres, hingga kehidupan kerja yang buruk.

0: Mercury. Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
1: Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sehudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata. Semangat gotong royong serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Merkuri Surabaya,
2: informatif, inspiratif.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
8: iya
9: ruam.
8: Tuh,
9: nah,
8: iya,
9: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Follow Instagram Mercury di @radiomercury96.

Sahabat informatif, inspiratif. Kesehatan adalah salah satu hal dalam hidup yang sangat mahal harganya. Tak bisa dibeli dengan uang, sahabat. Karena itu, menjaga kesehatan menjadi hal utama bagi siapa saja yang ingin berumur panjang. Salah satu kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan adalah lingkungan, seperti musim pancaroba yang saat ini terjadi. Tapi apa sebenarnya pancaroba? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sahabat, pancaroba adalah peralihan musim yang ditandai oleh keadaan udara tidak menentu, banyak angin besar, dan sebagainya, seperti peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Nah, sahabat, jika melihat cuaca akhir-akhir ini yang tidak menentu, misalnya dari panas terik, tak lama kemudian mendung dan berujung hujan deras, dan saat daya tahan tubuh atau imun sedang lemah, dengan cepat kesehatan tubuh akan dapat terganggu. Perubahan suhu udara yang cepat, sahabat, menjadi lembab atau dingin itulah yang membuat perkembangan virus dan bakteri lebih cepat. Maka dari itu, perlu bagi Anda, sahabat, untuk menjaga kesehatan tubuh agar terhindar berbagai penyakit penyerta di musim pancaroba. Agar lebih jelas, sahabat, simak selengkapnya daftar penyakit yang bisa disebabkan karena musim pancaroba. Apa saja penyakit itu? Yang pertama, hidung tersumbat. Ketika sahabat berada di udara dingin, respon tubuh yang biasanya secara langsung terasa adalah area hidung, termasuk salah satunya hidung tiba-tiba tersumbat. Penyebab hidung tersumbat selain tidak kuat terhadap cuaca dingin, juga bisa disebabkan karena alergi, debu, dan asap. Yang kedua, batuk dan sakit tenggorokan. Ketika hidung tersumbat, sahabat biasanya akan membawa tubuh pada batuk dan sakit tenggorokan. Penyebabnya karena lendir di area hidung yang berlebihan sehingga menyebabkan tenggorokan terlalu basah. Penyebab batuk dan sakit tenggorokan karena virus dan bakteri. Gejala yang dirasakan berupa gatal pada tenggorokan hingga menyebabkan sakit, demam, nyeri pada tubuh, sakit kepala, mual, dan muntah. Penyakit berikutnya yang disebabkan karena musim pancaroba yaitu badan lemas, sahabat. Sahabat, masalah kesehatan yang terjadi di musim pancaroba lainnya adalah tubuh terasa lemas dan kurang bersemangat. Saat ini, biasanya sudah banyak virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh, sementara daya tahan tubuh sedang berusaha untuk melawan sekuat tenaga. Akibatnya, sahabat, badan akan terasa lelah. Nah, sahabat, apalagi penyakit yang disebabkan karena musim pancaroba? Bisa Anda ikuti nanti setelah yang satu ini, sahabat.

0: Halo, saya Profesor Dr. M. Yulianto Listiawan, spesialis dermatovenerik estetika, subspesialis OBK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Ya sahabat, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, hidung tersumbat, batuk, sakit tenggorokan, dan badan lemas adalah beberapa penyakit yang biasanya timbul menyertai di musim pancaroba seperti saat ini. Penyakit yang disebabkan karena musim pancaroba lainnya yaitu alergi, sahabat. Saat musim pancaroba, ada salah satu jenis alergi yang rentan dialami yaitu alergi musiman atau hay fever. Ini sahabat adalah alergi yang disebabkan karena reaksi berlebihan terhadap luar ruangan. Selama musim pancaroba, angin kencang akan membawa serbuk sari dan debu, dan ketika sistem kekebalan tubuh lemah dapat memunculkan alergi seperti gatal-gatal di kulit. Kemudian yang kelima, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Infeksi saluran nafas akut atau ISPA merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus dan bisa menyerang siapa saja, baik dewasa maupun anak-anak. Penyakit ini sahabat dapat menular saat orang yang terjangkit ISPA seperti batuk atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung, yang membuat virus dan bakteri menyebar melalui udara dan terhirup oleh orang sehat namun sistem kekebalan tubuhnya lemah. Ada beberapa gejala yang terjadi pada penyakit ini, seperti demam, badan meriang, nyeri tenggorokan, batuk, dan juga pilek, sahabat. Penyakit yang disebabkan karena musim pancaroba lainnya adalah DBD. Memasuki musim pancaroba, terutama saat awal memasuki musim penghujan, tidak heran kasus demam berdarah atau DBD sering terjadi. Penyebab penyakit DBD adalah virus dengue yang bisa bertahan di iklim tropis dan semakin berkembang ketika musim hujan. Penularan penyakit ini sahabat dilakukan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah sahabat, di musim pancaroba ini merupakan musimnya nyamuk Aedes aegypti berkembang dengan cepat. Hal ini dikarenakan banyaknya genangan-genangan air yang menjadi tempat bersarangnya nyamuk-nyamuk berkembang biak. Penyakit karena musim pancaroba berikutnya yaitu gangguan sistem pencernaan. Tidak cuma area pernafasan sahabat, sistem pencernaan pun bisa terganggu di musim pancaroba. Hal ini biasanya ditandai dengan penyakit panas dalam dan diare. Gangguan sistem pencernaan disebabkan karena tubuh dipaksa untuk beradaptasi terhadap perubahan cuaca yang cukup ekstrim sehingga menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Nah sahabat, untuk menghindari penyakit gangguan sistem pencernaan, pastikan Anda menjaga kesehatan dengan cara rutin berolahraga minimal 30 menit. Selain itu sahabat, Anda juga harus mendukung praktek gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi dan minum susu steril. Itu semua untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh Anda, sahabat.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub, kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
2: News on the spot, sajian informasi terkini, hanya di Instagram at Radio Mercury 96.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Menyambut peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerindra Kota Surabaya menggelar serangkaian kegiatan apak tilas sejarah. Kegiatan ini diisi dengan mengunjungi situs-situs bersejarah di Kota Surabaya serta mengajak puluhan anak yatim piatu untuk berziarah. Anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya Alif Imam Waluyo menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengenang kembali jasa para pahlawan dan tokoh bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Kata Alif, rangkaian agenda diawali dengan mengunjungi rumah masa kecil Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno. Setelah itu rombongan melanjutkan ziarah ke Makam Pahlawan Nasional sekaligus pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.R. Supratman. Tak hanya berhenti di situ, dalam acara ini juga diikuti Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya Cahyo Haryo Prakoso. DPC Partai Gerindra Surabaya juga menjadwalkan kunjungan silaturahmi ke kediaman para pejuang veteran kemerdekaan. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra yang diikuti oleh anak-anak yatim piatu, dijelaskan Alif, keterlibatan mereka bertujuan untuk mengenalkan sejarah bangsa sejak dini kepada generasi penerus. Usai melakukan tabur bunga dan doa bersama di makam W.R. Supratman, Alif juga menyelipkan pesan penting bagi masyarakat luas dalam memaknai kemerdekaan di usia Indonesia ke-81 tahun. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpecah belah oleh arus informasi yang belum tentu benar. Pria yang juga Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya ini berharap seluruh elemen masyarakat di Kota Surabaya dan Indonesia pada umumnya dapat terus menjaga kerukunan, merawat silaturahmi, dan saling mendukung satu sama lain. Dalam acara tabur bunga dan doa bersama yang berlangsung di makam pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman, selain Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya, Cahyo Haryo Prakoso, juga tampak pengurus DPC Partai Gerindra Kota Surabaya dan anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya. News on the Spot.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sewudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata, semangat gotong royong, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif, dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Merkuri Surabaya,
2: informatif, inspiratif.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.

Sahabat, setiap orang tentu pernah merasakan kesepian. Kesepian bukan hanya merasa tengah sendiri, tapi menghindari kehidupan sosial seperti berkumpul dengan teman. Nah, ternyata sahabat, kesepian bisa menjadi masalah serius loh. Lebih tepatnya, berbahaya bagi kesehatan kita. Rasa sepi bisa dirasakan oleh semua orang, bahkan orang yang sudah menikah sekalipun. Seperti yang diungkapkan Neuroscience University of Chicago, Stephanie Sasiopo. Berdasarkan penelitian yang dilaporkan Cigna, setengah dari 20.000 responden mengaku sering dan bahkan selalu merasa kesepian. Data juga menyebutkan kesepian bisa mempengaruhi kesehatan seperti berdampak buruk pada jantung. Sahabat, terasa sepi wajib diperhatikan loh. Sama seperti gangguan kesehatan fisik, kesepian juga bisa mempengaruhi kesehatan. Kesepian bisa mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang. Rasa sepi bisa membuat seseorang berpikir negatif. Rasa sepi dan pikiran negatif ini dapat menyebabkan seseorang mengalami depresi. Seperti diketahui, depresi ini bisa menyebabkan seseorang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Selain menghindari rasa sepi dan kesepian sahabat, kita juga perlu mengendalikan dalam penggunaan media sosial. Seperti diungkapkan American Journal of Preventive Medicine, orang yang menghabiskan lebih dari 2 jam di media sosial dalam sehari terisolasi 2 kali lebih banyak dibanding mereka yang bersosial media selama 30 menit atau kurang. Jadi sahabat, mulai sekarang jangan abaikan rasa kesepian ya. Coba untuk mulai bertemu dan berkumpul bersama teman-teman untuk menghindari dampak negatif kesepian.

0: News on the Spot.
1: Pemkot Surabaya kembali menggelar Pasar Murah Serentak dan Gerakan Pangan Murah di 31 kecamatan pada Rabu 12 Agustus 2026. Program ini disambut antusias warga yang rela mengantri untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Dalam kegiatan ini, Pemkot Surabaya menyediakan 17.000 kg beras SPHP, 8.160 liter minyak kita, dan 2.400 kg gula yang didistribusikan secara serentak di seluruh kecamatan. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kota Surabaya, Vika Anggra Dewi Kusuma, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan pasar murah masih sangat dibutuhkan karena mampu membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga di bawah pasar. Selain beras, minyak goreng dan gula, warga juga dapat membeli telur, bawang, cabai, hingga ikan lele dengan harga yang lebih murah. Kepala DKPP Surabaya Nanik Sukristina menyebut minyak goreng dan telur menjadi komoditas yang paling banyak diburu masyarakat. Sementara itu Kepala Dinkop Umdak Surabaya Mia Santi Dewi memastikan pasar murah akan terus digelar setiap bulan hingga Desember 2026 guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, BPS Kota Surabaya memastikan stok pangan masih aman. Bahkan pada Juli 2026, Surabaya mencatat deflasi bulanan sebesar 0,22%, menandakan kondisi harga pangan relatif terkendali. News on the Spot.

0: Saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

Sahabat, kini sudah tak ada lagi alasan mager untuk segera berdiri usai duduk terlalu lama di kursi. Penelitian yang diterbitkan awal pekan ini di JAMA menemukan bahwa duduk diam selama 10 jam atau lebih setiap hari berhubungan secara signifikan dengan demensia, istilah umum untuk hilangnya fungsi kognitif. Gejalanya, sahabat, meliputi kehilangan ingatan, kebingungan, dan kesulitan mengungkapkan pikiran. Penulis studi Daniel Aslan, kandidat PhD di bidang manusia dan biologi evolusi di Departemen Ilmu Biologi Universitas Southern California ini mengatakan, salah satu hal paling menarik yang ditemukan tentang penelitian ini adalah mengenai resiko yang terkait dengan demensia. Total waktu yang dihabiskan untuk tidak banyak bergerak lebih penting daripada akumulasi waktu tersebut. Penelitian, sahabat, juga menunjukkan duduk terlalu lama dapat menyebabkan perkembangan kanker, sakit punggung, dan banyak masalah kesehatan lainnya. Tapi, apa hubungannya antara kebanyakan duduk dengan demensia? Penelitian dilakukan melalui UK Biobank, sebuah gudang data medis dari 500.000 orang yang tinggal di Inggris, sahabat. Basis data ini memiliki informasi tentang hampir 50.000 orang berusia 60 tahun atau lebih yang memakai akselerometer atau perangkat pergelangan tangan yang melacak pergerakan terus-menerus selama satu minggu antara tahun 2013 sampai 2015. Saat itu tidak ada orang yang menderita demensia saat mulai memakai akselerometer. Para peneliti dalam studi baru ini, sahabat, menggunakan catatan medis untuk menentukan bahwa sekitar 6 tahun setelah orang berpartisipasi dalam percobaan selama seminggu, ada sebanyak 414 di antaranya menderita demensia. Setelah menganalisis data akselerometer, mereka menemukan bahwa resiko peserta terkena demensia meningkat jika mereka menghabiskan sekitar 10 jam sehari untuk duduk diam. Yang berarti, sahabat, mereka duduk atau berbaring dan mengeluarkan sedikit energi dalam satu hari. Artinya, sahabat, duduk lebih dari 10 jam sehari bisa meningkatkan resiko demensia.

0: Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya. Mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di

selamat pagi, selamat berhari Minggu sahabat Mercury. Di hari Minggu ini seperti biasa saya menemani Anda di perjalanan tahu ke Anda. Dari pukul 10 sekarang sampai pukul 14 saya akan bersama Anda. Sekali lagi di program Tahu ke Anda. We burn and we plan, we try to forget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sehudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata. Semangat gotong royong serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Merkuri Surabaya,
2: informatif, inspiratif.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
4: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Merkuri, Surabaya.

sahabat Mercury. Saya punya informasi terkait dengan perayaan-perayaan yang boleh dibilang unik ketika seorang siswa lulus dari kuliah atau sekolah mereka. Ya, ada 5 perayaan unik kelulusan siswa di berbagai negara, karena kelulusan ini merupakan momen yang paling membahagiakan tentunya bagi seorang siswa, maka perayaannya harus unik gitu kira-kira ya. Nah, tradisi kelulusan setiap negara, ya ada yang berupa perayaan sampai pawai bersama teman-temannya. Ya, kayak di kita-kita aja juga kali ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, perayaan kelulusan di Swedia. Jika di negara-negara lain sudah dilakukan berbeda-beda di tiap jenjang, maka di Swedia, perayaan kelulusan antara murid SMA dan universitas ini digabung menjadi satu. Mereka tidak menggunakan toga seperti pada umumnya, melainkan menggunakan topi bulat berwarna hitam. Kalau di sana namanya student mosa. Pada saat perayaan kelulusan ini, perbedaan warna topi menandakan setiap jurusan yang mereka tempuh. Ketika para mahasiswa atau siswa keluar dari gedung perayaan kelulusan, maka keluarga mereka langsung menyambut dengan atribut yang juga unik. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempermalukan para wisudawan di depan teman-temannya. Wah, emang sengaja kayak begitu ya. Aksinya kemudian dilanjutkan dengan parade bersama keluarga dan berjalan menuju tengah kota. Itu perayaan kelulusan di Swedia. Bagaimana kalau di Filipina? Nah, salah satu tradisi unik perayaan kelulusan seorang siswa di dunia itu ada di Filipina, sahabat Mercury. Kalau seseorang siswa sudah lulus pada jenjang pendidikan, maka orang tua akan mengikuti prosesi wisuda bersama para siswa. Orang tua akan berjalan berdampingan untuk naik panggung. Saat sudah berada di atas panggung, para siswa akan menundukkan kepala menghadap seluruh tamu undangan dan bersiap mendapatkan karangan bunga yang dikalungkan pada leher siswa. Wow, bisa dibayangkan bagaimana kondisi keriuhannya gitu ya. Udah, dua dulu dari 5 perayaan unik kelulusan siswa di berbagai negara. Nanti kita lanjutkan kembali.

0: lives on the spot.
1: Gaya hidup masyarakat Surabaya pada Juli 2026 tercatat mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Surabaya mencatat inflasi tahunan mencapai 3,45% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,43. Kenaikan harga masih terjadi pada sejumlah kebutuhan sehari-hari warga, diantaranya beras, daging sapi, minyak goreng, makanan siap saji, hingga produk tembakau. Selain itu, biaya transportasi, layanan kesehatan, dan kebutuhan perawatan pribadi juga ikut mendorong inflasi. Dari kelompok pengeluaran, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan mencapai 8,82%, sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan tertinggi hingga 10,05%. Meski demikian, BPS mencatat kabar baik. Secara bulanan, Surabaya mengalami deflasi 0,22% pada Juli 2026. Penurunan harga terjadi pada sejumlah komoditas seperti bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, minyak goreng, dan tomat. Secara kumulatif, inflasi Surabaya sejak Januari hingga Juli 2026 tercatat sebesar 1,95%. Kondisi ini menunjukkan masyarakat masih menghadapi kenaikan biaya hidup meski beberapa harga kebutuhan pokok mulai mengalami penurunan. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

sahabat Mercury. Kita lanjutkan dengan melihat-lihat perayaan kelulusan di berbagai negara yang katanya unik ya. Sekarang kita ke Thailand. Thailand juga punya tradisi unik dalam perayaan kelulusan bagi para siswa yang dilaksanakan secara khusus dari anggota kerajaan. Bergabungnya anggota kerajaan dalam aksi penyerahan ijazah kepada para lulusan inilah yang kemudian menyebabkan acaranya dilakukan dengan sangat sakral. Peserta yang ada di dalam gedung hanyalah para lulusan dan beberapa orang yang berkepentingan. Para wanita diwajibkan untuk menggunakan gaun tradisional. Laki-lakinya harus menggunakan baju rapi dan potongan rambut pendek. Para siswa juga hikmat. Sikapnya bersikap hikmat dan hormat karena ada keluarga kerajaan. Oh, jadi ya agak-agak kurang seru sekali ya. Tapi ya itulah tradisi yang ada di Thailand. Kemudian di Argentina itu ada perayaan unik melempar makanan. Perbedaan dari negara-negara lain atau berbeda dengan negara-negara yang lain, saat merayakan kelulusan, siswa Argentina itu akan mendapatkan serangan makanan dari kerabatnya. Makanan akan mengotori seluruh badan siswa dan membuat suasana menjadi sangat meriah. Kue yang dilempar itu bisa kue ataupun bahan makanan ataupun juga bahan minuman. Pokoknya semuanya lah ya, akan menunjukkan kebahagiaan. Tapi intinya adalah semua memang ingin merayakan kebahagiaan di hari kelulusan itu. Terus kemudian sahabat Mercury, yang terakhir adalah perayaan kelulusan di Rusia juga terbilang unik karena menggunakan celemek. Seorang siswa yang sudah lulus di Rusia akan menggunakan celemek dan berjalan-jalan di kota. Jadi kayak konvoy begitu. Perayaan kelulusan ini dilakukan pada bulan Mei setiap akhir tahun ajaran pendidikan di Rusia. Celemek ini dipadu-padankan dengan gaun maupun baju berwarna hitam. Perayaan ini sangat menggembirakan karena siswa akan bersuka cita bersama teman-teman seangkatannya tentu saja. Menarik ya, mungkin bisa dimasukkan di Indonesia, coret-coret baju ini belum ada tadi ya. Tapi ya sudahlah, itu paling tidak 5 negara dengan perayaan unik kelulusan siswanya. Oke? Okay?

0: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hendik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care,

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung.
3: Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam.
2: Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda.
3: Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

Tahu nggak sih? Ternyata... Pengen tahu info dan fakta unik lainnya? Yuk, tambah pengetahuan Anda di Tahukah Anda sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sehudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata. Semangat gotong royong serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Merkuri Surabaya,
2: informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar khususnya pada anak itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana? Ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
10: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

96 FM Mercury, sahabat merayakan HUT RI yang ke-81, rumah dan lingkungan mulai dihiasi lampu merah putih. Acara dan lomba juga semakin ramai, lengkap dengan sound system dan berbagai peralatan listrik. Tapi ingat, jangan sampai semangat merayakan kemerdekaan justru menimbulkan bahaya kelistrikan. Pastikan kabel, stop kontak, dan instalasi listrik dalam kondisi aman, sahabat. Hindari penggunaan kabel yang rusak atau sambungan listrik yang berlebihan. Kalau menemukan kabel listrik putus, tiang listrik miring, atau kondisi yang berpotensi membahayakan, jangan disentuh dan jangan didekati. Segera laporkan kepada PLN. Manfaatkan juga PLN Mobile untuk mendapatkan berbagai layanan PLN dan melaporkan gangguan dengan lebih mudah. Rayakan kemerdekaan dengan meriah, tapi tetap utamakan keselamatan. Listrik aman, hari kemerdekaan nyaman.

sahabat Merkuri, kita lanjutkan kembali. Dan sekarang kita akan melihat-lihat atau membuka file tentang 6 negara yang menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk suku bangsa Jawa, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat juga ada, Jawa Timur juga gitu ya. Nah oke, kita ke 6 negara. Yang pertama, Republik Suriname atau Surinam. Dulu namanya adalah Guyana Belanda atau Guyana Belanda, sebuah negara di Amerika Selatan. Dan negara ini merupakan bekas jajahan Belanda, berbatasan dengan Guyana Prancis di timur dan Guyana di barat. Di selatan berbatasan dengan Brasil dan di utara dengan Samudra Atlantik. Di Suriname ini tinggal sekitar 75.000 orang Jawa dan dibawa ke sana dari Hindia Belanda antara tahun 1890 sampai 1939. Suriname merupakan salah satu anggota organisasi Konferensi Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, sejumlah orang Jawa juga didatangkan ke Singapura loh. Ternyata Singapura itu ada daerah yang menggunakan bahasa Jawa ya. Itu sejak tahun 1825 ya, mereka yang didatangkan ke Singapura ini berasal dari Jawa Tengah dan kemudian dipekerjakan sebagai buruh di perkebunan karet, jalur kereta api dan konstruksi jalan raya. Kampung Jawa ini letaknya di tepi Sungai Rokor adalah tempat pemukiman pertama orang Jawa di Singapura. Selain Kampung Jawa, Kalang Airport Estate juga dikenal sebagai tempat pemukiman orang Jawa juga. Di Kalang, mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Melayu, China, dan yang lain-lain. Dah, dua dulu dari 6 negara yang menggunakan bahasa Jawa. Nanti kita akan explore negara-negara yang lain, 4 negara yang lain. Tetap di Tahukah Anda, oke?

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Ketinggalan talkshow-nya Mercury, simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.

Kita lanjut kembali sahabat Mercury untuk melihat 6 negara yang memakai bahasa Jawa. 2 sudah tadi, Suriname dan Singapura. Yang ketiga adalah Malaysia. Umumnya mereka yang berbahasa Jawa di Malaysia ini sudah warga negara Malaysia. Leluhur mereka datang sekitar tahun 1900-an karena tekanan ekonomi masyarakat, tekanan ekonomi begitu ya. Dan masyarakat Jawa di Malaysia ini sekarang ini termasuk generasi ketiga dan keempat di Malaysia. Walaupun masih menggunakan sebagian adat dan kebudayaan Jawa, tapi mereka sudah dianggap Melayu pribumi yang sah sesuai undang-undang Malaysia. Yang terbanyak itu di Selangor, terutama di kawasan Tanjung Karang, Sabak, Bernam, kemudian Kuala Selangor, Kelang, Banting, dan Sepang. Mereka masih mengekalkan beberapa unsur Jawa meskipun tidak total. Di Johor juga banyak, tapi yang muda-muda sudah lupa warisan leluhurnya. Bahkan sebagian ada yang merasa malu mengakui keturunan Jawa. Mereka pun juga sudah tidak boleh bertutur bahasa Jawa secara baik dengan unggah-ungguh dan tata krama. Ada yang mengekalkan identitas dirinya itu dengan mewujudkan persatuan anak-anak Jawa. Tapi ada juga yang mungkin ya tadi itu ya, namanya juga banyak orang gitu ya. Sebagian merasa malu mengakui keturunan Jawa, tapi yang lain justru ada yang mengekalkan identitas diri dengan mewujudkan persatuan anak-anak Jawa. Wow, luar biasa. Bahkan kuda kepang dan reok itu sering dimainkan oleh mereka. Sahabat, yang keempat, Belanda. Saat Belanda menjajah Indonesia, Belanda ini mengirimkan sebagian orang Jawa sebagai budak ke negara Belanda. Yang unik dalam kasus bahasa Jawa ini adalah minat orang asing terhadap bahasa dan sastra Jawa. Dan Belanda sebagai negeri bekas penjajah Jawa ternyata menjadi gudang dari orang atau pakar yang punya minat khusus terhadap keberadaan bahasa Jawa. Universitas Leiden, yang merupakan universitas tertua di Belanda, ini merupakan salah satu gudang dari pakar yang mempunyai minat terhadap keberadaan bahasa Jawa. Di Leiden, sahabat, yang didirikan oleh Pangeran Willem van Oranje di tahun 1575, itu ada sekitar 17.000 mahasiswa yang menimba ilmu. Dan di universitas ini juga Anda bisa melihat naskah-naskah kuno berhuruf Jawa atau sastra Jawa kontemporer yang masih terawat sampai sekarang. Nah, 4 dulu atau 2 dulu ya, jadi melengkapi 4. Nanti 2 yang lain setelah yang satu ini, tetap di Tahukah Anda bareng saya Aldi.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: This is Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangin sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
0: This is Mercury.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan.
2: Bersih deh.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

kita lanjut kembali sahabat Mercury untuk membuka file tentang 6 negara yang memakai bahasa Jawa. Yang kelima adalah Kaledonia Baru. Ini sebuah negeri seberang laut milik Perancis yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan. Kaledonia Baru ini juga dinamai Kanaki, yang berasal dari nama penduduk asli kepulauan itu, dan negara kepulauan ini sudah dikuasai Perancis selain Polinesia Perancis. Ya. Status ini dikenakan sampai 1998, namanya berasal dari bahasa Latin Skotlandia. Ibu kotanya adalah Nomea. Di daerah ini dihuni oleh sebagian suku Jawa. Dulu, orang Jawa di Kaledonia Baru ini menjadi kuli kontra atau mencari kehidupan lebih baik. Mereka ya kayak TKI-TKW di Malaysia dan di mana-mana lah ya. Perpindahan orang Jawa di Kaledonia ini sama juga dengan orang Jawa Suriname. Namun, kepindahan orang Jawa di Pasifik ini sudah terhenti sejak tahun 1949 yang lalu. Jumlah penduduk Kaledonia itu kalau di tahun 2006 jauh sekali dari sekarang itu hanya 200 sekian juta ribu jiwa. Sementara orang Jawa di Kaledonia Baru tetap menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Keren ya. Namun ya seiring perjalanan waktu anak-anak muda di Kaledonia Baru pun sekarang sudah katanya tidak bisa berbahasa Jawa lagi. Mereka hanya bisa berbahasa Perancis. Sayang ya. Tapi ya itulah faktanya. Oke, yang keenam. Sudah pasti bahasa Jawa digunakan di Indonesia, iya kan? Jadi enam negara itu termasuk Indonesia. Bahasa yang digunakan penduduk suku bangsa Jawa adalah bahasa Jawa terutama dari beberapa bagian. Misalnya Banten itu ada di Serang. Kemudian Cilegon, Tangerang, ini di Jawa Barat. Khususnya pantai utara yang terbentang dari pesisir utara Karawang, Subang, Indramayu, Kota Cirebon. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur pastinya. Dah. Itu sahabat Mercury, 6 negara yang menggunakan bahasa Jawa, ya. Suriname, Singapura, Malaysia, Belanda, Kaledonia Baru dan Indonesia.

0: News on the Spot.
1: Pemkot Surabaya kembali menggelar Pasar Murah Serentak dan Gerakan Pangan Murah di 31 kecamatan pada Rabu 12 Agustus 2026. Program ini disambut antusias warga yang rela mengantri untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Dalam kegiatan ini, Pemkot Surabaya menyediakan 17.000 kg beras SPHP, 8.160 liter minyak kita, dan 2.400 kg gula yang didistribusikan secara serentak di seluruh kecamatan. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kota Surabaya, Vika Anggra Dewi Kusuma, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan pasar murah masih sangat dibutuhkan karena mampu membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga di bawah pasar. Selain beras, minyak goreng dan gula, warga juga dapat membeli telur, bawang, cabai, hingga ikan lele dengan harga yang lebih murah. Kepala DKPP Surabaya Nanik Sukristina menyebut minyak goreng dan telur menjadi komoditas yang paling banyak diburu masyarakat. Sementara itu Kepala Dinkop Umdak Surabaya Mia Santi Dewi memastikan pasar murah akan terus digelar setiap bulan hingga Desember 2026 guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, BPS Kota Surabaya memastikan stok pangan masih aman. Bahkan pada Juli 2026, Surabaya mencatat deflasi bulanan sebesar 0,22%, menandakan kondisi harga pangan relatif terkendali. News on the Spot.
2: Is this thing on? Work.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sewudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata, semangat gotong royong, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif, dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Merkuri Surabaya,
2: informatif, inspiratif.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Sahabat Mercury, di program Tahukah Anda ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengunjungi 10 kota terpadat di dunia. Jadi ada 10 kota yang populasi penduduknya itu paling padat. Kita mulai dari di peringkat ke-10 dan 9. Di peringkat ke-10 ada kota New York, Amerika Serikat. Sebagai kota yang menjadi pusat kegiatan hiburan di Amerika Serikat, New York sudah berkembang lebih dari 4 abad menjadi pusat kota terbesar ke-5. Daerah metropolitan yang dikonsolidasikan, termasuk bagian New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, memiliki penduduk lebih dari 19 juta. Sahabat, peristiwa 11 September mungkin sudah mengguncang kota yang tidak pernah tidur ini, tapi kerumunan pengunjung tetap terus berduyun-duyun untuk mengunjungi kota yang terkenal dengan arsitektur, museum, dan kehidupan malamnya ini. New York mempunyai populasi sudah lebih dari 7,5 juta dan ada di urutan ke-10 sebagai kota terpadat di dunia. Ya. Kemudian yang ke-9 itu adalah Istanbul, Turki. Kota ini berdiri 600 tahun sebelum Masehi, didirikan oleh koloni Yunani. Kota ini awalnya bernama Byzantium, kemudian berubah nama menjadi Konstantinopel pada 330 Masehi. Ya, ini untuk menghormati Kaisar Romawi Konstantin I. Menyusul penaklukan oleh Kekaisaran Ottoman pada tahun 1453, dari Konstantinopel kota ini sekali lagi berganti nama menjadi Istanbul. Terletak sebagian di Eropa dan sebagian di Asia, kota ini, sahabat, menjadi jalan masuk perdagangan dunia. Jadi nggak heran kalau kota ini menjadi ramai dan jumlah penduduknya mencapai lebih dari 8 juta. Sekitar 3/4 dari penduduk kota ini tinggal di sisi Eropa. Ya, dah, itu di peringkat ke-10 dan 9.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Masih di Tahukah Anda, sekarang kita mengunjungi kota ke-8 dan ke-7 yang terpadat di dunia. Di tempat ke-8 ada Tokyo, Jepang. Didirikan pada zaman Edo di abad ke-12, ibu kota negara Jepang ini mengandung sedikit bukti dari masa lalu soal keagungan Jepang. Sayang, bencana alam, perang, dan keinginan untuk modernisasi kemudian menghancurkan sebagian besar bangunan tua yang ada di Tokyo. Sehingga Tokyo sekarang ini, Tokyo modern ini, ya, adalah hutan beton dengan gedung-gedung pencakar langit dan lampu-lampu neon yang menjulang tinggi. Jumlah penduduknya itu mungkin sudah jauh di atas 8 juta. Kemudian Shanghai, China, di peringkat ke-7. Sebagai kota besar terbesar di negara dengan penduduk terbesar di dunia, China, tidak heran kalau Shanghai populasinya juga sangat besar. Apalagi Shanghai ini letaknya strategis, berada di jalur utama perdagangan China. Itu yang membuat Shanghai ada di posisi ke-7 dari 10 kota terpadat penduduknya di dunia. Ya.

0: News on the Spot.
1: Menyambut peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerindra Kota Surabaya menggelar serangkaian kegiatan napak tilas sejarah. Kegiatan ini diisi dengan mengunjungi situs-situs bersejarah di Kota Surabaya serta mengajak puluhan anak yatim piatu untuk berziarah. Anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya Alif Imam Waluyo menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengenang kembali jasa para pahlawan dan tokoh bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Kata Alif, rangkaian agenda diawali dengan mengunjungi rumah masa kecil Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno. Setelah itu rombongan melanjutkan ziarah ke makam pahlawan nasional sekaligus pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.R. Supratman. Tak hanya berhenti di situ, dalam acara ini juga diikuti Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya Cahyo Haryo Prakoso. DPC Partai Gerindra Surabaya juga menjadwalkan kunjungan silaturahmi ke kediaman para pejuang veteran kemerdekaan. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra yang diikuti oleh anak-anak yatim piatu, dijelaskan Alif, keterlibatan mereka bertujuan untuk mengenalkan sejarah bangsa sejak dini kepada generasi penerus. Usai melakukan tabur bunga dan doa bersama di makam W.R. Supratman, Alif juga menyelipkan pesan penting bagi masyarakat luas dalam memaknai kemerdekaan di usia Indonesia ke-81 tahun. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpecah belah oleh arus informasi yang belum tentu benar. Pria yang juga Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya ini berharap seluruh elemen masyarakat di Kota Surabaya dan Indonesia pada umumnya dapat terus menjaga kerukunan, merawat silaturahmi, dan saling mendukung satu sama lain. Dalam acara tabur bunga dan doa bersama yang berlangsung di makam pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman, selain Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya, Cahyo Haryo Prakoso, juga tampak pengurus DPC Partai Gerindra Kota Surabaya dan anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan, ingin memberikan tips sehat bagi orang tua terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Oke, kita lanjut kembali sahabat Mercury. Sekarang kita akan mengunjungi kota yang ke-6 dan ke-5. Yang ke-6 itu ada Mexico City di Meksiko. Mexico City ini sudah menjadi ibu kota Meksiko saat merdeka dari Spanyol pada tahun 1821. Sebagai ibu kota negara Meksiko, ya, Mexico City ini penduduknya sudah lebih dari 8,5 juta dan menjadi kota terpadat nomor 6 di dunia, juga peringkat pertama kota dengan penduduk terpadat se-Amerika Utara. Wow. Di peringkat ke-5, kota dengan penduduk terpadat di dunia ada Moskow, Rusia. Walaupun Moskow adalah ibu kota dari daerah dingin dan bersalju, tapi nyatanya banyak sekali penduduk Eropa yang ingin tinggal di Moskow. Seiring banyaknya perpindahan ke kota ini, sahabat, kota Moskow berubah menjadi kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang mencapai puluhan juta jiwa. Ya, nanti kita akan kunjungi dan kita akan tahu kota yang ke-4, ke-3, kemudian juga yang ke-2 dan pertama. Tetap di Tahukah Anda bareng saya Aldi sampai pukul 14 nanti. Oke? Okay?

0: Oke, sahabat Mercury, di sini kami dari Global Wish Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian, karena memang yang kita ketahui bersama, kita tidak bisa menutup atau memungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan di situ kita harus bersatu, yang di mana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Physio Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sehudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata. Semangat gotong royong serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Merkuri Surabaya, informatif, inspiratif.

0: style shall say my name.
1: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobakteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

sahabat Mercury, kota keempat dari 10 kota terpadat di dunia diduduki oleh Jakarta. Inilah kota kebanggaan negara kita dengan penduduk terpadat keempat dunia. Jadi tidak heran kalau kota di Indonesia ini, Jakarta ini, kemudian masuk dalam daftar 10 kota terpadat di dunia. Jumlah penduduk yang menetap di kota ini sudah melebihi 10 juta kira-kira kalau data yang sekarang ya. Kan ini data lama itu menyebutkan 9 juta sekian. Terus kemudian yang ketiga itu ada São Paulo, Brasil. Sahabat, São Paulo didirikan pada tahun 1554 oleh misionaris Jesuit Portugis. Dan São Paulo kemudian berevolusi menjadi kota terbesar di Amerika Selatan. Ibu kota Brasil ini adalah pusat industri dan sepak bola di Brasil. Jadi tidak heran kalau banyak masyarakat desa berurbanisasi ke São Paulo, sehingga kota ini juga kelebihan jumlah penduduk ya, menjadi sangat padat, menjadi kota terpadat ketiga di dunia. Nanti kita akan lihat dua besar dari kota terpadat di dunia, tetap di channel ini, tetap di program Tahukah Anda bareng saya Aldi. Ya, jangan kemana-mana.

0: Sahabat Mercury, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1-3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 16 Agustus 1945 dalam peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta diculik oleh para tokoh pemuda termasuk Chairul Saleh ke Rengas Dengklok pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian berangkat ke Jakarta bertemu Jenderal Yamamoto dan malam harinya berkumpul di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. 16 Agustus 1962, siaran pertama TVRI di Jakarta. Tanggal yang sama 1972, bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD mulai diberlakukan. 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda melalui Menteri Luar Negeri Bernard Bot mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
0: Moment on this day.

0: Indonesia.
1: Oke, sahabat Mercury, kita masih punya dua kota dari 10 kota yang penduduknya terpadat di dunia. Di urutan kedua itu ada Mumbai, India. Didirikan oleh para pedagang Portugis pada tahun 1530-an, penduduk kota Mumbai tumbuh dengan pesat setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869. Kota di India yang lebih dikenal sebagai kota Bombay ini memang salah satu kota terpadat di dunia. Jumlah penduduknya lebih dari 10 juta. Ya. Padahal di tahun 1996 Mumbai ini belum menjadi urutan kedua, baru di urutan ke-6. Tahun ini menjadi urutan kedua dari 10 kota terpadat di dunia. Dan tahukah Anda di peringkat pertama ternyata kotanya namanya Seoul. Seoul itu di Korea. Iya. Seoul adalah ibu kota Korea Selatan. Pernah menjadi ibu kota kuno dari kerajaan Baekje 18 sebelum Masehi sampai 660 Masehi. Seoul itu secara harafiah artinya adalah modal dalam bahasa Korea. Ibu kota negara Korea Selatan ini, sahabat, menjadi kota terpadat di dunia. Walaupun Korea Selatan bukan salah satu negara terpadat, tapi jumlah penduduk yang menetap di Seoul, Korea Selatan ini, angkanya itu paling tinggi dari 10 kota atau 9 kota yang lain yang jumlah penduduknya juga padat di dunia. Itu 10 kota di dunia dengan jumlah penduduk terpadat. Oke? Okay?

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tak hanya dikenal sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya juga menjadi kota paling asri dengan puluhan taman kota. Bahkan mendapatkan penghargaan Adipura Kencana dari tahun 2014 sampai 2023 loh sahabat. Ini dia alasan kenapa Anda wajib mengunjungi Taman Kota Surabaya. Pertama, untuk rekreasi dan relaksasi. Ketika Anda merasa lelah, risau, sumpek dengan kegiatan 24/7, gunakan hari libur Anda dengan pergi ke taman kota. Faktanya, manfaat di lingkungan udara yang segar dan hijau tak hanya membuat mata segar loh sahabat, tapi membuat hati dan pikiran jadi lebih tenang. Anda bisa kunjungi Taman Ekspresi, Taman Flora, Taman Harmoni, dan Taman Grand Harvest. Kedua, mendorong gaya hidup yang aktif dan sehat. Rata-rata taman di Surabaya juga menyediakan berbagai fasilitas olahraga, seperti jogging, bersepeda, atau yoga. Fasilitas ini bisa Anda temui di Kebun Bibit, Taman Bungkul, dan Taman Prestasi. Ketiga, sebagai fasilitas kota. Anda bisa gunakan taman kota untuk berbagai acara dan kegiatan, seperti konser musik, festival seni, forum komunitas, dan kegiatan positif lainnya. Ini memberikan Anda kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas yang beragam. Anda bisa mengunjungi Taman Apsari, Taman Mundu, Taman Surabaya, dan Taman Bungkul. Gimana sahabat? Apakah Anda punya alasan lain? Lalu teman kota mana nih yang sering Anda kunjungi? Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, terima kasih banyak Anda sudah bersama program Tahukah Anda yang selalu hadir untuk Anda di setiap hari Minggu pukul 10 sampai 14. Sudah saatnya saya harus segera pamit. Selamat siang. Kita ketemu lagi di program yang sama di hari yang sama minggu depan.
1: Nah, jadi tahu banyak kan? Update terus info dan fakta unik lainnya hanya di Tahukah Anda 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: sahabat Merkuri, saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 16 Agustus 1945 dalam peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta diculik oleh para tokoh pemuda termasuk Chairul Saleh ke Rengas Dengklok pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian berangkat ke Jakarta bertemu Jenderal Yamamoto dan malam harinya berkumpul di kediaman Laksamana Muda Maida Tadashi. 16 Agustus 1962, siaran pertama TVRI di Jakarta. Tanggal yang sama, 1972, bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD mulai diberlakukan. 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda melalui Menteri Luar Negeri Bernard Bot mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
0: Moment on this day.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sehudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata. Semangat gotong royong serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Mercury Surabaya, informatif, inspiratif.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Ola dari Trashbag Community, komunitas peduli sampah Gunung Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

96 FM Mercury, sahabat merayakan HUT RI yang ke-81, rumah dan lingkungan mulai dihiasi lampu merah putih. Acara dan lomba juga semakin ramai, lengkap dengan sound system dan berbagai peralatan listrik. Tapi ingat, jangan sampai semangat merayakan kemerdekaan justru menimbulkan bahaya kelistrikan. Pastikan kabel, stop kontak, dan instalasi listrik dalam kondisi aman, sahabat. Hindari penggunaan kabel yang rusak atau sambungan listrik yang berlebihan. Kalau menemukan kabel listrik putus, tiang listrik miring, atau kondisi yang berpotensi membahayakan, jangan disentuh dan jangan didekati. Segera laporkan kepada PLN. Manfaatkan juga PLN Mobile untuk mendapatkan berbagai layanan PLN dan melaporkan gangguan dengan lebih mudah. Rayakan kemerdekaan dengan meriah, tapi tetap utamakan keselamatan. Listrik aman, hari kemerdekaan nyaman.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Anton Subandrio dari melihatbersama.com. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia masih belum mencapai target 30% yang ditetapkan melalui kebijakan afirmasi. Hingga pemilu 2024, jumlah perempuan yang berhasil duduk di DPR RI masih berada di kisaran 22%. Guru Besar Ilmu Politik Gender dan Representasi FISIP UNER, Profesor Dwi Widyastuti Budi Hendrarti menilai kondisi ini menunjukkan bahwa representasi perempuan masih lebih banyak berhenti pada aspek formal. Menurutnya, aturan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif memang sudah berjalan, namun belum menjamin keterpilihan perempuan di parlemen. Dwi menyebut rendahnya kesadaran gender di kalangan pemilih, kuatnya pengaruh elit politik, serta faktor modal masih menjadi tantangan utama. Bahkan dalam sejumlah kasus, keterpilihan kandidat lebih banyak ditentukan oleh kedekatan dengan tokoh politik atau kekuatan kemampanan dibandingkan dengan kapasitas dan rekam jejak. Dia menegaskan keterwakilan perempuan tidak cukup hanya diukur dari jumlah kursi yang diraih. Perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang setara di seluruh komisi strategis agar perspektif gender hadir dalam setiap kebijakan publik. News on the Spot.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya. Mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama satu tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show pilihannya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mana yang lebih dingin, kutub utara atau kutub selatan? Mengutip Life Science, kutub selatan ternyata jauh lebih dingin. Suhu pada kutub selatan di musim dingin mencapai minus 60 derajat Celcius dan pada musim panas mencapai minus 28,2 derajat Celcius. Sedangkan untuk kutub utara cenderung lebih hangat dibandingkan kutub selatan. Di kutub utara suhunya mencapai minus 40 derajat Celcius saat musim dingin dan 0 derajat Celcius pada musim panas. Alasannya karena kutub selatan merupakan sebuah benua, sedangkan kutub utara merupakan lautan, menurut peneliti kutub yang berasal dari Columbia University, Robin Bell.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh di tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan dan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup. This is Mercury.

0: Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Afira dari Prison Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 16 Agustus 1945 dalam peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta diculik oleh para tokoh pemuda termasuk Chairul Saleh ke Rengas Dengklok pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian berangkat ke Jakarta bertemu Jenderal Yamamoto dan malam harinya berkumpul di kediaman Laksamana Muda Maida Tadashi. 16 Agustus 1962, siaran pertama TVRI di Jakarta. Tanggal yang sama 1972, bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD mulai diberlakukan. 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda melalui Menteri Luar Negeri Bernard Bot mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
0: Moment on this day.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin.
4: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Mercury, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Mercury, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Mercury, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Pemkot Surabaya kembali menggelar Pasar Murah Serentak dan Gerakan Pangan Murah di 31 kecamatan pada Rabu 12 Agustus 2026. Program ini disambut antusias warga yang rela mengantri untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Dalam kegiatan ini, Pemkot Surabaya menyediakan 17.000 kg beras SPHP, 8.160 liter minyak kita, dan 2.400 kg gula yang didistribusikan secara serentak di seluruh kecamatan. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kota Surabaya, Vika Anggra Dewi Kusuma, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan pasar murah masih sangat dibutuhkan karena mampu membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga di bawah pasar. Selain beras, minyak goreng dan gula, warga juga dapat membeli telur, bawang, cabai, hingga ikan lele dengan harga yang lebih murah. Kepala DKPP Surabaya Nani Sukristina menyebut minyak goreng dan telur menjadi komoditas yang paling banyak diburu masyarakat. Sementara itu Kepala Dinkop Umdak Surabaya Mia Santi Dewi memastikan pasar murah akan terus digelar setiap bulan hingga Desember 2026 guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, BPS Kota Surabaya memastikan stok pangan masih aman. Bahkan pada Juli 2026, Surabaya mencatat deflasi bulanan sebesar 0,22%, menandakan kondisi harga pangan relatif terkendali. News on the Spot.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste.

0: Onion Daddy Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, kopi jadi minuman yang digemari oleh masyarakat Indonesia dengan angka konsumsi sebesar 5 juta kantung ukuran 60 kg per tahun 2021 silam. Fun fact-nya, ternyata ada satu jenis kopi asal Indonesia yang mendunia dan masuk deretan 10 kopi termahal di dunia. Kopi apakah itu? Dilansir dari Luxury Columnist, kopi luwak, salah satu kopi otentik asal Indonesia, berhasil masuk dalam 10 daftar kopi termahal di dunia dengan harga jual mencapai $160 atau setara 2,2 juta rupiah per 500 gramnya. Mengapa bisa mahal? Itu karena proses pembuatan kopi luwak yang panjang, unik dan alami dengan cara kopi diperoleh melalui kotoran yang dihasilkan oleh luwak setelah hewan itu memakan biji kopi. Kemudian biji itu dibersihkan, dikeringkan dan dipanggang hingga didapat sebuah kopi yang bercita rasa segar dengan sensasi asam buah, halus dan yang pasti tidak meninggalkan rasa getir. Gimana? Apakah sahabat pernah mencoba kopi luwak ini? Atau jadi tertarik buat mencoba? Jangan lupa follow dan like postingan ini di Instagram @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts menarik lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sahabat seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat riset juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realita sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya, ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan, ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Mercury, sahabat merayakan HUT RI yang ke-81, rumah dan lingkungan mulai dihiasi lampu merah putih. Acara dan lomba juga semakin ramai, lengkap dengan sound system dan berbagai peralatan listrik. Tapi ingat, jangan sampai semangat merayakan kemerdekaan justru menimbulkan bahaya kelistrikan. Pastikan kabel, stop kontak, dan instalasi listrik dalam kondisi aman, sahabat. Hindari penggunaan kabel yang rusak atau sambungan listrik yang berlebihan. Kalau menemukan kabel listrik putus, tiang listrik miring, atau kondisi yang berpotensi membahayakan, jangan disentuh dan jangan didekati. Segera laporkan kepada PLN. Manfaatkan juga PLN Mobile untuk mendapatkan berbagai layanan PLN dan melaporkan gangguan dengan lebih mudah. Rayakan kemerdekaan dengan meriah, tapi tetap utamakan keselamatan. Listrik aman, hari kemerdekaan nyaman.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda mendengar cerita kalau ada seorang menteri di Indonesia yang aliran listrik di rumahnya putus PLN karena beliau tidak mampu membayar tagihannya? Cerita mengejutkan ini merupakan kisah nyata Sutami, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Orde Baru yang dijuluki Menteri Termiskin Indonesia. Bayangkan saja, selama 14 tahun menjabat dari tahun 1964 hingga 1978, pria ini membangun infrastruktur megah yang sampai saat ini masih kita nikmati. Tol Jagorawi, Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera, tapi dia sendiri tidak punya rumah pribadi. Yang lebih mencengangkan lagi sahabat, Sutami lebih suka jalan kaki berkilo-kilometer saat survei proyek daripada naik mobil dinas mewah. Alasannya sederhana, bagaimana bisa hidup mewah ketika rakyat masih hidup dalam kesengsaraan. Ironi kehidupan terjadi setelah pensiun. Rumah yang baru bisa dibelinya secara kredit pernah diputus listriknya. Dan ketika sakit parah, ia takut ke rumah sakit karena tidak punya biaya pengobatan. Sutami meninggal dalam kemiskinan pada 1980, meninggalkan warisan infrastruktur bernilai miliaran yang membuktikan bahwa masih ada pemimpin sejati yang menjadikan jabatan sebagai pengabdian murni, bukan mesin ATM pribadi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I...
1: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan

0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 16 Agustus 1945 dalam peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta diculik oleh para tokoh pemuda termasuk Chairul Saleh ke Rengas Dengklok pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian berangkat ke Jakarta bertemu Jenderal Yamamoto dan malam harinya berkumpul di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. 16 Agustus 1962, siaran pertama TVRI di Jakarta. Tanggal yang sama, 1972, bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD mulai diberlakukan. 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda melalui Menteri Luar Negeri Bernard Bot mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
0: Moment on this day.

0: Sahabat Mercury, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin, karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati, dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu disarankan untuk memeriksa kondisi jantung dengan EKG atau elektrokardiogram, dan bisa juga memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan, karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi, kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke dokter. Inspirasi Sehat 96. Seven texts, 2 a.m. Halfway just, they're all saying call me up. You can't sleep, you're testing me. Bad but sweet, and I'm just trying to keep it together.

0: kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Fokus Sepekan. Rangkuman info-info teraktual di Surabaya dan Jawa Timur kembali hadir untuk Anda. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.

informatif, inspiratif. Selamat malam sahabat, saya Nila Ariola kembali hadir dalam Fokus Sepekan, merangkum informasi dalam News on the Spot selama sepekan yang disampaikan reporter 96 FM Mercury. Saya akan temani Anda satu jam ke depan, simak terus apa saja informasinya dalam Fokus Sepekan.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Command Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Command Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Command Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Command Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Command Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Command Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Command Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Sahabat mengawali informasi dalam fokus sepekan kali ini, PAPBD Jawa Timur 2026 naik 2,64 triliun, fokus infrastruktur dan pendidikan.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menyerahkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD PAPBD tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Timur Musafa Rauf yang didampingi tiga wakil ketua yakni Hidayat, Blekur Prianggono dan Sri Wahyuni. Juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono. Dalam pengantar nota keuangan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengalokasikan anggaran belanja daerah menjadi 29,85 triliun, naik sebesar 2,64 triliun dari anggaran murni sebelumnya sebesar 27,22 triliun. Salah satu penguatan di PAPBD 2026 ada di sektor pelayanan dasar, yakni pendidikan, di mana Gubernur Kofifa menegaskan bahwa anggaran pendidikan melonjak menjadi 8,51 triliun atau 30,93% dari total belanja daerah. Tak hanya pendidikan, Pemprov Jawa Timur juga merogoh kocek lebih dalam untuk sektor pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR dengan alokasi 2,10 triliun. Kofifa menyebut tambahan anggaran infrastruktur diarahkan untuk memenuhi kewajiban pelayanan publik serta meningkatkan kemantapan jalan provinsi. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga memaparkan tren positif ekonomi Jawa Timur, di mana ekonomi Jawa Timur pada semester 1 2026 tumbuh 5,84%, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa. Pertumbuhan ini diikuti penurunan angka kemiskinan per Maret 2026 sebesar 0,24% menjadi 9,6% lebih baik dibandingkan laju penurunan nasional yang hanya 0,18%. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah pertumbuhan yang inklusif di mana peningkatan pertumbuhan berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Pendapatan daerah Jawa Timur naik menjadi 26,49 triliun ditopang utama oleh peningkatan retribusi BLUT. Kofifa juga mengatakan peningkatan belanja daerah sebesar 2,64 triliun yang lebih tinggi dari kenaikan pendapatan membuat kondisi keuangan menjadi defisit 3,37 triliun. Namun Kofifa memastikan defisit tersebut tertutup secara penuh oleh silpa tahun 2025, di mana silpa tahun 2025 sebesar 3,38 triliun berdasarkan laporan keuangan Pemprov Jawa Timur yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI.
1: Fokus sepekan Merkuri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sewudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata. Semangat gotong royong serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Merkuri Surabaya, informatif, inspiratif.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 16 Agustus 1945 dalam peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta diculik oleh para tokoh pemuda termasuk Chairul Saleh ke Rengas Dengklok pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian berangkat ke Jakarta bertemu Jenderal Yamamoto dan malam harinya berkumpul di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. 16 Agustus 1962, siaran pertama TVRI di Jakarta. Tanggal yang sama, 1972, bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD mulai diberlakukan. 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda melalui Menteri Luar Negeri Bernard Bot mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
0: Moment on this day.

0: Sahabat, dugaan jual-beli pegawai di Pemkot Surabaya. Laporan selengkapnya bersama reporter Alam Kusuma.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Sebuah aduan yang masuk melalui hotline Wali Kota Surabaya mengungkap dugaan praktek jual-beli pekerjaan di lingkungan Pemkot Surabaya. Kasus ini bermula dari laporan yang menyeret nama Arga Rizky Cahya, tenaga kerja harian lepas Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dari hasil pemeriksaan internal, Arga mengakui menerima uang sekitar 20 juta rupiah dari seorang perempuan bernama Christina yang ingin bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tiro Wahyubowo, menjelaskan uang tersebut diduga diteruskan kepada Farid, tenaga kontrak Satpol PP Kota Surabaya yang disebut menjanjikan bisa memasukkan seseorang menjadi pegawai di Satpol PP maupun Dinas Perhubungan.
3: Uang tersebut sudah diserahkan langsung atau beberapa saat kemudian diserahkan langsung ke saudara F, karyawan Satpol PP Kota Surabaya. Nah, dari pengakuan tersebut, ada lagi pengakuan yang lain yang menurut saudari C bahwa saudara ARC ini mengenal atau menganggap ibu KUPT parkir masih ada tali persaudaraan atau kerabat.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Trantibum Satpol PP Surabaya, Mudita Dirawidaksa, menyebut hasil pemeriksaan awal menemukan sedikitnya 4 orang diduga menjadi korban. Farid mengakui menerima sejumlah uang untuk mengupayakan seseorang masuk menjadi anggota Satpol PP. Pemkot Surabaya menegaskan tidak ada rekrutmen tenaga baru di Dinas Perhubungan sejak tahun 2025. Dalam kasus ini, sejumlah nama pejabat dan pegawai Dishub juga diduga dicatut dalam komunikasi yang digunakan untuk meyakinkan korban. Sebagai tindak lanjut, Arga Rizky Cahya dan Farid telah diberhentikan dari pekerjaannya. Pemeriksaan masih terus dilakukan dan Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan praktek tersebut.
1: Fokus sepekan Merkuri.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination. Tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: sahabat Merkuri, yuk menjaga Indonesia agar tetap asik. Bersama saya, Lisa dari Gema Indonesia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Fokus Sepekan, rangkuman info-info teraktual di Surabaya dan Jawa Timur kembali hadir untuk Anda. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda mendengar cerita kalau ada seorang menteri di Indonesia yang aliran listrik di rumahnya putus PLN karena beliau tidak mampu membayar tagihannya? Cerita mengejutkan ini merupakan kisah nyata Sutami, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Orde Baru yang dijuluki Menteri Termiskin Indonesia. Bayangkan saja, selama 14 tahun menjabat, dari tahun 1964 hingga 1978, pria ini membangun infrastruktur megah yang sampai saat ini masih kita nikmati. Tol Jagorawi, Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera, tapi dia sendiri tidak punya rumah pribadi. Yang lebih mencengangkan lagi, sahabat, Sutami lebih suka jalan kaki berkilo-kilometer saat survei proyek daripada naik mobil dinas mewah. Alasannya sederhana, bagaimana bisa hidup mewah ketika rakyat masih hidup dalam kesengsaraan? Ironi kehidupan terjadi setelah pensiun. Rumah yang baru bisa dibelinya secara kredit pernah diputus listriknya. Dan ketika sakit parah, ia takut ke rumah sakit karena tidak punya biaya pengobatan. Sutami meninggal dalam kemiskinan pada 1980, meninggalkan warisan infrastruktur bernilai miliaran yang membuktikan bahwa masih ada pemimpin sejati yang menjadikan jabatan sebagai pengabdian murni, bukan mesin ATM pribadi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
6: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Masih dari laporan reporter Alam, sahabat DPRD desak usut tuntas jual-beli pegawai Pemkot.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widiatmoko, mendesak Inspektorat Kota Surabaya mengusut tuntas dugaan jaringan penipuan lowongan kerja di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Desakan itu muncul setelah dua oknum tenaga harian lepas atau THL dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP diberhentikan karena diduga menjanjikan posisi sebagai pegawai Pemkot dengan meminta sejumlah uang kepada korban. Yona menegaskan kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada dua pelaku. Menurutnya, Inspektorat perlu menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dan melakukan observasi menyeluruh hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Politisi yang akrab disapa Cak YB itu juga menegaskan bahwa kerugian korban bukan menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Surabaya. Pengembalian uang sepenuhnya menjadi tanggung jawab oknum pelaku, sementara korban dipersilakan menempuh jalur hukum. Komisi A DPRD Surabaya memastikan akan memanggil Inspektorat dan BKPSDM untuk membahas langkah tindak lanjut. Masyarakat pun diimbau tidak mudah percaya pada janji masuk menjadi pegawai Pemkot dengan imbalan uang, karena seluruh proses rekrutmen resmi hanya diumumkan melalui BKPSDM Kota Surabaya.
1: Fokus sepekan Merkuri.

0: Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: This is Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
0: This is Mercury.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Beralih ke laporan reporter Ari Setiabudi. Peringati HUT RI, DPC Partai Gerindra Surabaya, ajak anak yatim ziarah dan napak tilas sejarah.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Menyambut peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerindra Kota Surabaya menggelar serangkaian kegiatan napak tilas sejarah. Kegiatan ini diisi dengan mengunjungi situs-situs bersejarah di Kota Surabaya serta mengajak puluhan anak yatim piatu untuk berziarah. Anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya Alif Imam Waluyo menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengenang kembali jasa para pahlawan dan tokoh bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Kata Alif, rangkaian agenda diawali dengan mengunjungi rumah masa kecil Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno. Setelah itu rombongan melanjutkan ziarah ke makam pahlawan nasional sekaligus pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.R. Supratman. Tak hanya berhenti di situ, dalam acara ini juga diikuti Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya Cahyo Haryo Prakoso. DPC Partai Gerindra Surabaya juga menjadwalkan kunjungan silaturahmi ke kediaman para pejuang veteran kemerdekaan. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra yang diikuti oleh anak-anak yatim piatu, dijelaskan Alif, keterlibatan mereka bertujuan untuk mengenalkan sejarah bangsa sejak dini kepada generasi penerus. Usai melakukan tabur bunga dan doa bersama di makam W.R. Supratman, Alif juga menyelipkan pesan penting bagi masyarakat luas dalam memaknai kemerdekaan di usia Indonesia ke-81 tahun. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpecah belah oleh arus informasi yang belum tentu benar. Pria yang juga Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya ini berharap seluruh elemen masyarakat di Kota Surabaya dan Indonesia pada umumnya dapat terus menjaga kerukunan, merawat silaturahmi, dan saling mendukung satu sama lain. Dalam acara tabur bunga dan doa bersama yang berlangsung di makam pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman, selain Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya, Cahyo Haryo Prakoso, juga tampak pengurus DPC Partai Gerindra Kota Surabaya dan anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya.
1: Fokus sepekan Merkuri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sehudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata. Semangat gotong royong serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Mercury Surabaya, informatif, inspiratif.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Pasar Murah Pemkot, informasi selengkapnya bersama reporter Alam Kusuma.
1: Fokus Sepekan Merkuri.
2: Pemkot Surabaya kembali menggelar Pasar Murah Serentak dan Gerakan Pangan Murah di 31 kecamatan pada Rabu 12 Agustus 2026. Program ini disambut antusias warga yang rela mengantri untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Dalam kegiatan ini, Pemkot Surabaya menyediakan 17.000 kg beras SPHP, 8.160 liter minyak kita, dan 2.400 kg gula yang didistribusikan secara serentak di seluruh kecamatan. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kota Surabaya, Vika Anggra Dewi Kusuma, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan pasar murah masih sangat dibutuhkan karena mampu membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga di bawah pasar. Selain beras, minyak goreng dan gula, warga juga dapat membeli telur, bawang, cabai, hingga ikan lele dengan harga yang lebih murah. Kepala DKPP Surabaya Nani Sukristina menyebut minyak goreng dan telur menjadi komoditas yang paling banyak diburu masyarakat. Sementara itu Kepala Dinkop Umdak Surabaya Mia Santi Dewi memastikan pasar murah akan terus digelar setiap bulan hingga Desember 2026 guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, BPS Kota Surabaya memastikan stok pangan masih aman. Bahkan pada Juli 2026, Surabaya mencatat deflasi bulanan sebesar 0,22%, menandakan kondisi harga pangan relatif terkendali.
1: Fokus Sepekan Merkuri.

Fokus Sepekan, rangkuman info-info teraktual di Surabaya dan Jawa Timur kembali hadir untuk Anda. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sewudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata, semangat gotong royong, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif, dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Merkuri Surabaya,
2: informatif, inspiratif.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Cahyo menjaga kesehatan generasi muda tidak hanya tergantung pada aktivitas fisik atau pola istirahat semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh konsumsi makanan harian. Kebiasaan makan sembarangan, khususnya konsumsi makanan bergaram atau berminyak serta tinggi gula berpotensi besar memicu berbagai penyakit berbahaya. Melihat kondisi tersebut, Cahyo secara pribadi menyuarakan pentingnya aturan tegas terkait transparansi informasi gizi pada setiap produk makanan yang dijual di pasaran. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur ini menekankan edukasi pola hidup sehat ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit Umum Daerah di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kota Kabupaten. Ini diperlukan kerjasama lintas sektor hingga ke tingkat akar rumput untuk mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan. Unit-unit kesehatan yang ada di kampung-kampung seperti puskesmas, posyandu, kader-kader Ibu Kaisya, kader PKH dan Kemensos harus intens mengingatkan kepada masyarakat kita tentang pentingnya gemar hidup sehat.
1: Fokus sepekan Merkuri.

0: Sahabat Merkuri, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin temen ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan, saya Ines
0: dan saya Rizka
1: dari Polyglot Surabaya.
0: Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah terpikir tidak tentang bagaimana penyu laut menemukan jalan saat melintasi lautan? Sebuah studi mengungkap penyu memiliki kemudi geomagnetik dasar bawaan. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan pada penyu sisik Eret Mochalis imbricata yang dipasangi pelacak. Dari pelacak itu terungkap, rute yang diambil berliku-liku. Seekor penyu bisa menempuh 1.306 km untuk menemukan sebuah pulau yang sebenarnya hanya berjarak 176 km. Temuan ini membuktikan meski memiliki indera navigasi bawaan, ternyata indera itu tidak berfungsi maksimal.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Ketinggalan talkshow-nya Mercury, simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
3: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Fokus Sepekan Merkuri.
1: Keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia masih belum mencapai target 30% yang ditetapkan melalui kebijakan afirmasi. Hingga pemilu 2024, jumlah perempuan yang berhasil duduk di DPR RI masih berada di kisaran 22%. Guru Besar Ilmu Politik Gender dan Representasi FISIP UNER, Profesor Dwi Widyastuti Budi Hendrarti menilai kondisi ini menunjukkan bahwa representasi perempuan masih lebih banyak berhenti pada aspek formal. Menurutnya, aturan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif memang sudah berjalan, namun belum menjamin keterpilihan perempuan di parlemen. Dwi menyebut rendahnya kesadaran gender di kalangan pemilih, kuatnya pengaruh elit politik, serta faktor modal masih menjadi tantangan utama. Bahkan dalam sejumlah kasus, keterpilihan kandidat lebih banyak ditentukan oleh kedekatan dengan tokoh politik atau kekuatan kemampanan dibandingkan dengan kapasitas dan rekam jejak. Dia menegaskan keterwakilan perempuan tidak cukup hanya diukur dari jumlah kursi yang diraih. Perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang setara di seluruh komisi strategis agar perspektif gender hadir dalam setiap kebijakan publik.
0: Fokus Sepekan Merkuri.
2: Sahabat, mengakhiri informasi dalam Fokus Sepekan kali ini, kuota perempuan di parlemen sekedar formalitas.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya. Mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Ulfa Holili, SPPD KGH. Para sobat Merkuri, jangan lupa untuk dengerin Rumah Sehat Surabaya. Hanya ada di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
5: Subscribe YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96.

0: Demikian sahabat rangkaian reportase teman-teman reporter dalam Fokus Sepekan. Informasi aktual lain bisa Anda akses di website kami di www.merkuriofm.id. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Nila Ariola, selamat malam.
1: Sudah Anda ikuti rangkuman info teraktual sepekan terakhir hanya di Fokus Sepekan Radio Merkuri Surabaya. Sampai berjumpa dalam Fokus Sepekan selanjutnya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Bukan pendingin udara, bukan juga polusi udara. Email juga bisa menyebabkan global warming loh sahabat. Meski bisa menghemat polusi kertas, berkirim pesan melalui email ternyata memiliki dampak buruk loh. Dikutip dari Daily Mail, setiap email yang dikirim diperkirakan bisa menambah kadar 4 gram karbon dioksida di atmosfer loh sahabat. Perbandingannya nih, setiap kita mengirim 65 email, bisa menghasilkan karbon dioksida yang setara dengan mengendarai mobil sejauh 322 km. Waduh, sangat bahaya sekali bukan? Untuk meminimalisir hal buruk terjadi, Anda bisa memulai dengan tidak menumpuk email yang sudah dibaca alias membersihkan email secara teratur sahabat. Dengan cara itu, Anda turut menjaga bumi dari global warming dan meminimalisir emisi karbon. Karena suhu di bumi sudah semakin tidak normal loh sahabat, yuk bisa dimulai dari sekarang. Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sehudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata. Semangat gotong royong serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Merkuri Surabaya, informatif, inspiratif.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo sahabat Mercury, saya Fajar dari komunitas Hotel Sail Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Pemkot Surabaya kembali menggelar Pasar Murah Serentak dan Gerakan Pangan Murah di 31 kecamatan pada Rabu 12 Agustus 2026. Program ini disambut antusias warga yang rela mengantri untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Dalam kegiatan ini, Pemkot Surabaya menyediakan 17.000 kg beras SPHP, 8.160 liter minyak kita, dan 2.400 kg gula yang didistribusikan secara serentak di seluruh kecamatan. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kota Surabaya, Vika Anggra Dewi Kusuma, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan pasar murah masih sangat dibutuhkan karena mampu membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga di bawah pasar. Selain beras, minyak goreng dan gula, warga juga dapat membeli telur, bawang, cabai, hingga ikan lele dengan harga yang lebih murah. Kepala DKPP Surabaya Nani Sukristina menyebut minyak goreng dan telur menjadi komoditas yang paling banyak diburu masyarakat. Sementara itu Kepala Dinkop Umdak Surabaya Mia Santi Dewi memastikan pasar murah akan terus digelar setiap bulan hingga Desember 2026 guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, BPS Kota Surabaya memastikan stok pangan masih aman. Bahkan pada Juli 2026, Surabaya mencatat deflasi bulanan sebesar 0,22%, menandakan kondisi harga pangan relatif terkendali. News on the Spot.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Usada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Mercury, untuk Anda yang ingin fasih berbicara dalam bahasa Inggris, berikut tips yang dapat kami berikan. Pertama, haruslah berani. Confident is the key. Yang kedua, kalian juga harus sering-sering praktek. Entah di depan cermin atau mungkin pura-pura ngomong sama seseorang bule-bule tampan gitu, boleh ya. Terus yang ketiga adalah konsisten. Jadi dilakukan aja tiap hari, tiap pulang kerja, di motor, di mobil juga bisa, atau datang-datang ke komunitas-komunitas keren untuk belajar. Nah, itu tadi tips dari kami. Bersama Puci dari Britzen Surabaya, dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh. Sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, kopi jadi minuman yang digemari oleh masyarakat Indonesia dengan angka konsumsi sebesar 5 juta kantung ukuran 60 kg per tahun 2021 silam. Fun fact-nya, ternyata ada satu jenis kopi asal Indonesia yang mendunia dan masuk deretan 10 kopi termahal di dunia. Kopi apakah itu? Dilansir dari Luxury Columnist, kopi luwak, salah satu kopi otentik asal Indonesia, berhasil masuk dalam 10 daftar kopi termahal di dunia dengan harga jual mencapai $160 atau setara 2,2 juta rupiah per 500 gramnya. Mengapa bisa mahal? Itu karena proses pembuatan kopi luwak yang panjang, unik dan alami dengan cara kopi diperoleh melalui kotoran yang dihasilkan oleh luwak setelah hewan itu memakan biji kopi. Kemudian biji itu dibersihkan, dikeringkan dan dipanggang hingga didapat sebuah kopi yang bercita rasa segar dengan sensasi asam buah, halus dan yang pasti tidak meninggalkan rasa getir. Gimana? Apakah sahabat pernah mencoba kopi luwak ini? Atau jadi tertarik buat mencoba? Jangan lupa follow dan like postingan ini di Instagram @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts menarik lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pernah nggak sih kamu merasa stres atau tertekan dengan aktivitas sehari-hari? Hal ini wajar sahabat dialami karena faktor dari pola hidup kita. Karena tanpa kita sadari, ternyata makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa sangat berpengaruh ke kesehatan, termasuk kesehatan mental. Nah, apa saja sih makanan yang baik untuk kesehatan mental kita? Yang pertama adalah sayuran hijau. Ketika kekurangan folat, tingkat depresi, kelelahan, dan insomnia jadi lebih tinggi. Nah, untuk menambah kandungan folat dalam tubuh kita, sahabat, kita dapat mengkonsumsi sayuran hijau gelap seperti bayam yang mengandung tinggi folat. Tidak hanya itu saja, sahabat, ternyata bayam bisa meningkatkan kemampuan mental dan daya ingat. Kandungan asam amino dalam sayuran hijau juga berpengaruh terhadap produksi hormon yang mengendalikan suasana hati. Makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah berry. Kelompok berry seperti strawberry, blueberry, blackberry, dan juga raspberry mengandung antioksidan yang tinggi dan bisa menurunkan stres, juga meningkatkan daya ingat otak. Selain itu, sahabat, antioksidan dalam buah-buahan ini juga bisa melindungi tubuh kita dari penyakit dan gangguan yang berkaitan dengan usia. Kemudian makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah lemak ikan, sahabat. Ya, dalam ikan salmon dan makarel ada kandungan asam lemak omega 3 tinggi yang bisa mengurangi gejala schizofren, depresi, sindrom ADHD, dan juga gangguan mental lainnya. Sahabat, semakin kita rutin mengkonsumsi ikan, penurunan kognitif otak yang dipengaruhi oleh usia juga bisa diperlambat. Asam omega 3 juga berpengaruh untuk menjaga suasana hati kita loh. Karenanya, jangan lupa sahabat untuk selalu sertakan ikan dalam menu makanan harian Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gen Z dicap jadi generasi yang rela boros demi sekedar liburan dan healing-healing. Emangnya bener Gen Z seboros itu? Dilansir dari Tirto.id, Klook, sebuah agensi travel online asal Singapura, melakukan survei kepada 2.400 responden untuk mengulik perilaku wisatawan milenial dan Gen Z di beberapa negara. Hasilnya, hampir setengah dari responden Gen Z rela menghabiskan uangnya hingga 2 kali lipat untuk sekedar liburan dengan alasan mencari pengalaman. Hal itu beriringan dengan tren polycentric lifestyle yang menekankan liburan menarik adalah liburan anti-mainstream yang menonjolkan ciri khas dan keunikan wisata. Akibatnya, milenial dan Gen Z pun berlomba-lomba mengulik destinasi wisata yang unik demi mendapat pengalaman berbeda walaupun biaya yang dikeluarkan bernilai besar. Lantas, liburan ala Gen Z termasuk boros atau efisien? Jawabannya bisa keduanya. Jika ditinjau dari segi materi, tentu menggambarkan pemborosan. Tapi, jika ditinjau dari impact-nya, hal itu termasuk langkah yang efisien karena esensi liburan semakin beragam dan tidak terpaku pada kesenangan belaka. Tren ini bisa dimanfaatkan pengelola sektor wisata untuk terus menonjolkan keunggulannya. Apakah Anda termasuk orang yang suka healing demi pengalaman baru? Berikan komentar Anda ya. Jangan lupa juga buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini masih banyak orang yang tidak sadar pentingnya menjaga tubuh itu tetap sehat supaya tidak perlu mengkonsumsi obat yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit, hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh, karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang, karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Inspirasi Sehat 96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Wilis dari Komunitas Jumat Berbagi.
0: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sewudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata, semangat gotong royong, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif, dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Merkuri Surabaya, informatif, inspiratif.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Halo, saya Dr. Ahmad Hendra, spesialis bedah. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
0: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Jawa Timur ingatkan kepada pemerintah daerah terkait potensi gagal bayar hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Keterbatasan fiskal dan penurunan transfer ke daerah TKD dari pusat dinilai tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau memotong hak para pegawai yang telah menjalankan kewajibannya. Anggota Komisi ADPRD Jawa Timur Fauzan Fuadi menegaskan bahwa membiarkan pekerja tidak menerima haknya setelah menjalankan tugas adalah bentuk yang tidak dapat dibenarkan. Di situ, kata Fauzan, bisa dibilang zalim, sebab mereka sudah bekerja dan menjalankan kewajibannya. Fauzan meminta kepada para kepala daerah untuk kreatif dan tidak terus-menerus bergantung pada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Pengurangan TKD mestinya direspon dengan terobosan peningkatan pendapatan asli daerah PAD, bukan malah mengorbankan hak pegawai. Menurutnya mustahil bicara mengentaskan kemiskinan dan peningkatan daya beli jika gaji P3K sebagai penggerak ekonomi justru terancam. Ketua DPC PKB Bojonegoro ini mendesak adanya pemetaan dan mitigasi fiskal yang jelas terhadap 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Saat ini isu potensial gagal bayar mencuat tanpa data yang transparan mengenai daerah mana saja yang berada di zona merah. Fauzan juga memperingatkan agar proses pengusulan dan rekrutmen ASN atau P3K ke depan dilakukan secara terukur dan presisi berdasarkan kemampuan real anggaran daerah, bukan sekedar formalisme untuk meredakan gejolak sesaat. Pola rekrutmen tanpa perhitungan matang lanjutnya hanya menumpuk masalah jangka panjang. Yang terpenting, kata politisi muda PKB ini, tidak boleh ada pemberhentian atau PHK terhadap P3K hanya karena pemerintah daerah mengalami krisis anggaran. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: news on the spot.
1: Gaya hidup masyarakat Surabaya pada Juli 2026 tercatat mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Surabaya mencatat inflasi tahunan mencapai 3,45% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,43. Kenaikan harga masih terjadi pada sejumlah kebutuhan sehari-hari warga, diantaranya beras, daging sapi, minyak goreng, makanan siap saji, hingga produk tembakau. Selain itu, biaya transportasi, layanan kesehatan, dan kebutuhan perawatan pribadi juga ikut mendorong inflasi. Dari kelompok pengeluaran, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan mencapai 8,82%, sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan tertinggi hingga 10,05%. Meski demikian, BPS mencatat kabar baik. Secara bulanan, Surabaya mengalami deflasi 0,22% pada Juli 2026. Penurunan harga terjadi pada sejumlah komoditas seperti bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, minyak goreng, dan tomat. Secara kumulatif, inflasi Surabaya sejak Januari hingga Juli 2026 tercatat sebesar 1,95%. Kondisi ini menunjukkan masyarakat masih menghadapi kenaikan biaya hidup meski beberapa harga kebutuhan pokok mulai mengalami penurunan. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, apakah Anda sering lupa? Padahal usia Anda belum terlalu tua. Mudah lupa atau pikun, kini tidak hanya menimpa mereka yang sudah lanjut usia, karena ternyata pikun sudah mulai menghinggapi orang-orang yang masih muda. Berikut ini adalah tips bagaimana cara menaikkan daya ingat kita. Yang pertama adalah tidur. Konsisten tidur selama 7-8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan, musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, hewan mamalia laut yang menginspirasi kisah Putri Duyung yaitu dugong dinyatakan punah secara fungsional di China. Hal itu berdasarkan hasil survei selama 5 tahun terakhir di pesisir China, di mana hanya 3 orang yang melaporkan pernah melihat dugong. Bahkan, rata-rata warga tidak pernah melihatnya lagi selama 23 tahun. Profesor Samuel Turvey dari Zoological Society of London yang ikut menulis studi penelitian mengatakan kepunahannya di China ini harus menjadi peringatan bagi daerah lain yang menampung dugong, termasuk wilayah Australia dan Afrika Timur.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sehudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata. Semangat gotong royong serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Mercury Surabaya, informatif, inspiratif.

0: Tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menandakan hari kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1961, Monas diresmikan oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, 17 Agustus 2008, perenang Amerika Serikat Michael Phelps menjadi orang pertama yang memenangkan 8 medali emas.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Rana Yuningsih dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena Ted Snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membawa tubuh menjadi positif.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Usada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Sahabat Merkuri, yuk menjaga Indonesia agar tetap asik. Bersama saya, Lisa dari Gema Indonesia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, dokter umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, mah atau gastritis bisa dialami pria dan wanita. Di seluruh dunia, kejadian mah menimpa sebanyak 1,8 hingga 2,1 juta orang setiap tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia, mah diderita kurang lebih 40,8% masyarakat. Dan ternyata, sahabat, wanita lebih rentan terkena mah. Saat stres, wanita cenderung memiliki pola makan yang berantakan, seperti melewatkan jam makan atau makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan gizinya. Inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan lebih beresiko pada wanita. Meskipun wanita diketahui lebih rentan terkena mah, tapi bukan berarti para pria bisa bernafas lega dan menganggap mah bukanlah sebuah ancaman. Untuk mencegah terjadinya mah, Dr. Sarah Alice Wijono, MRes, merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, hindari makanan pedas terlalu asam dan yang mengandung gas seperti kol, sawi, dan minuman bersoda. Kedua, batasi atau hindari konsumsi coklat, keju, kopi, atau teh. Ketiga, makan sedikit-sedikit tapi sering, tujuannya untuk menjaga lambung agar tetap terisi. Keempat, usahakan untuk tidak terlambat makan dan konsumsi lebih banyak sayur, buah, serta pilih karbohidrat kompleks dan lemak yang sehat. Selain itu yang terpenting adalah hindari stres berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, meminum teh secara teratur ternyata mencegah penurunan fungsi otak di usia lanjut. Karenanya, para penggemar teh patut berbahagia. Ini karena sebuah studi mengungkap bahwa orang yang minum teh teratur bisa memiliki otak yang lebih terorganisasi dibandingkan bukan peminum teh. Hal ini dikaitkan dengan fungsi otak yang lebih sehat di usia lanjut. Feng Li, asisten profesor dari National University of Singapore, dalam laporannya mengungkap, hasil studi mereka membuktikan kontribusi positif minum teh untuk struktur otak. Dan ini, sahabat, menunjukkan bahwa minum teh secara teratur memiliki efek perlindungan terhadap penurunan terkait usia dalam organisasi otak. Tim peneliti menyimpulkan penemuan ini setelah memeriksa data neuroimaging dari 36 orang dewasa berusia 60 tahun ke atas. Setelah menganalisis kinerja kognitif dan hasil pencitraan peserta, tim peneliti menemukan bahwa individu yang mengkonsumsi baik teh hijau, teh oolong, atau teh hitam setidaknya 4 kali seminggu selama sekitar 25 tahun memiliki daerah otak yang saling berhubungan dengan cara yang lebih efisien. Sahabat, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peminum teh memiliki fungsi kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan bukan peminum teh.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Oke, sahabat Mercury, di sini kami dari Global Wish Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian, karena memang yang kita ketahui bersama, kita tidak bisa menutup atau memungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan di situ kita harus bersatu, yang di mana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Peace Youth Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Sweetheart, I want to tell you how much I love you. How much I care.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, dokter umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi dari Surabaya Skin Center. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya, dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Gunari Fiabas. Jangan lupa ya, dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Inspirasi Sehat 96.
1: Banyak orang mengidentikan menangis sebagai tanda orang yang lemah. Sebenarnya, sahabat, menangis itu adalah salah satu bentuk luapan emosi. Dan menangis juga menyimpan sejumlah manfaat tidak terduga untuk kesehatan. Pertama, bisa membersihkan racun. Melalui air mata, sebenarnya racun dalam tubuh bisa dikeluarkan ketika seseorang menangis. Kedua, bisa menguatkan diri. Menangis bisa menjadi luapan segala emosi negatif karena setelah menangis, hati pun bisa lebih kuat dan tegar. Ketiga, membuat rileks. Menangis bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin dan membuat orang lebih lega. Keempat, menyehatkan jantung. Sebuah penelitian menyebut mengekspresikan rasa sakit dengan menangis bisa membuat seseorang beresiko rendah terkena penyakit jantung. Jadi, sahabat, jangan takut untuk meluapkan emosi Anda melalui tangisan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: saya Primandono, Dr. Opjin Konsultan Onkologi dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri FM Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Benawa Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits. Are you for me?

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena Ted Snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membawa tubuh menjadi positif.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda, selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai kondisioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama, dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang, apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University, mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan. Sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat sahabat, ampas buah sebaiknya jangan dibuang. Karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ola dari Trashback Community, komunitas peduli sampah gunung.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Tips kesehatan, yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

sahabat Merkuri. Saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri 96 FM Surabaya.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketumbi.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, 0,5 gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo sahabat Merkuri, saya Ola dari Trashbag Community, komunitas peduli sampah Gunung Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Tips kesehatan, kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Anang Rifai dari komunitas sahabat kereta. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Om Andri dari Nissan March Indonesia Chapter Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Yanuar dari Komunitas Guru Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, lemon banyak dijadikan campuran infus water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin. Dan tahukah Anda, lemon mengandung flavonoid yang dikenal memiliki sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon. Karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya di Radio Merkuri Surabaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Astana, Jawa Timur.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah, serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari IDI Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya. Ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: mau info info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Sotia dari Mavindo Surabaya Raya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: 96.6 Sahabat Merkuri, jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia dan punya ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung ini berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kelainan yang terjadi pada jantung disebut penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung itu diantaranya adalah detak jantung yang tidak beraturan, mudah lelah, nafas terasa berat, sulit tidur, berdebar karena sesuatu yang tidak pasti. Penyakit jantung koroner ini terjadi kalau aliran darah ke jantung terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung ini dikenal dengan aterosklerosis, yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Aterosklerosis, sahabat, bisa mengurangi suplai darah ke jantung dan menyebabkan terbentuknya penggumpalan darah. Kalau ini terjadi, maka aliran darah ke jantung akan terblokir sepenuhnya dan serangan jantung bisa terjadi. Faktor pemicunya diantaranya adalah kolesterol yang tinggi, merokok, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit jantung yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ketika jantung tidak menerima suplai darah yang cukup untuk memompa darah, maka kinerja jantung pun akan menurun. Kondisi ini dikenal sebagai gagal jantung, dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap. Ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit jantung yang bisa dilakukan, sahabat, diantaranya adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi dan olahraga secara rutin.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hendik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

rangkuman info teraktual. Traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sehudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata. Semangat gotong royong serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Merkuri Surabaya, informatif, inspiratif.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai hai, it's Jericho Angelin.
4: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
1: Subscribe YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96.

0: Tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Menyambut peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerindra Kota Surabaya menggelar serangkaian kegiatan apak tilas sejarah. Kegiatan ini diisi dengan mengunjungi situs-situs bersejarah di Kota Surabaya serta mengajak puluhan anak yatim piatu untuk berziarah. Anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya Alif Imam Waluyo menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengenang kembali jasa para pahlawan dan tokoh bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Kata Alif, rangkaian agenda diawali dengan mengunjungi rumah masa kecil Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno. Setelah itu rombongan melanjutkan ziarah ke makam pahlawan nasional sekaligus pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.R. Supratman. Tak hanya berhenti di situ, dalam acara ini juga diikuti Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya Cahyo Haryo Prakoso. DPC Partai Gerindra Surabaya juga menjadwalkan kunjungan silaturahmi ke kediaman para pejuang veteran kemerdekaan. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra yang diikuti oleh anak-anak yatim piatu, dijelaskan Alif, keterlibatan mereka bertujuan untuk mengenalkan sejarah bangsa sejak dini kepada generasi penerus. Usai melakukan tabur bunga dan doa bersama di makam W.R. Supratman, Alif juga menyelipkan pesan penting bagi masyarakat luas dalam memaknai kemerdekaan di usia Indonesia ke-81 tahun. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpecah belah oleh arus informasi yang belum tentu benar. Pria yang juga Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya ini berharap seluruh elemen masyarakat di Kota Surabaya dan Indonesia pada umumnya dapat terus menjaga kerukunan, merawat silaturahmi, dan saling mendukung satu sama lain. Dalam acara tabur bunga dan doa bersama yang berlangsung di makam pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman, selain Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya, Cahyo Haryo Prakoso, juga tampak pengurus DPC Partai Gerindra Kota Surabaya dan anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya. News on the Spot.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Hehehe, tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Follow Instagram Mercury di @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menandakan hari kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1961, Monas diresmikan oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, 17 Agustus 2008, perenang Amerika Serikat Michael Phelps menjadi orang pertama yang memenangkan 8 medali emas dalam satu kali ajang Olimpiade. 17 Agustus 2016, Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir memenangi medali emas bulu tangkis ganda campuran pada Olimpiade Musim Panas 2016. 17 Agustus 1938, meninggalnya Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman, pengarang lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.
2: Labyrinth.
3: Do you think I'm stupid?

0: Halo, saya Profesor Dr. M. Yulianto Listiawan, spesialis dermatovenerik estetika, subspesialis OBK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.